0: Ansika zamaikwena.
1: Nanga Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa padakali pano ochuluka bwanji.
0: Chimene chikumachitika ndoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi anthu so ochuluka akuma khala kuti akubwera mmakampu.
2: Zochitika pa nthawi ya 6 koloko kufikira 7 koloko madzulo.
3: Lolemba mpaka lakisano ndi Mada Piri.